0: corona ini harusnya adalah jadi momen supaya orang Indonesia itu bersatu, men. Sing wes yo wes lo.
1: Iya benar, benar benar.
0: Momen dasi, bro. Wong ngongkang-ngongkang makan fast food. Nah, itu yang paling rentan banget. Karena enggak ada orang, dia enggak terbiasa keluar, dia enggak terbiasa olahraga.